0: Alright, fo ti tal chone yo di ko menir matin law in radio daki ngwen hokarti kom chawa pa me ko di ko matin yo me gen matin tin tin ndo pawi ngwen me du me abor mwa ga halivario ki piera rio ya bichelan ya kk kasule yewe ka jeli batak toile ka berum pa pa minute ka win your speak fm ye yo di ko menir matin ki yo me gen matin ket ma wa cha ko ki yenyo kere wang la chwe chimene ne mono ma mole kong bod boten wa ben ko yo pnen ma kwa nok wat ma be en ye chamu pore mi kupe ki rot la chwech mi nende mende chwala duan in pe kwach moge ken ma in tiye nyo tikere yi dik matin wak nuk chim ki botin I katwe lega kawa duk chen wa mede ki kupe kun noba penye ki we wang chaba mi achel fo yi chwini won kom
1: yi la pang wot
0: ki pang naga naga
1: lang chwa be
0: gang chwa be bor kono
1: lang chwa be le kan nyang pe na be re
0: amen
1: walegi
0: walegi
1: Papa, And if you are my own, I will import back to me the good book will not put the big gun and get the gun at your work back. But I want to be more of God to me. But then I can get into the age and I'm going to keep the path made by seeing George. You know, we're going to come around to make a poor whatever you pay up. There are the map, I give me an alarm when I want to be a pool of bear, not my pocket. You can see the things you have to your path, but we're going to see it very fast. Lecit juga Google Google ini, jauh terlalu ya terlalu jadi macam terkira yang berfaham makan kiri pak. Jadi kalau efah kalau jadi lupa bilang macam ni dengan jadi itu sama kerana bukan pak dengan yang jadi nanya. Kalau mana yang jadi sih pak yang bukan kalau nyal kalau jadi itu sama yang pak dengan yang jadi nanya pak. Kalau ready sih pak dengan ready nanti ready kami tinggal bukan pak. Ini ready kalau ini cobi macam jadi yang ini orang awak yang baru pak dengan yang jadi nanya pak. Jadi kalau Mereka call me call you pak, call saya pak. Mereka kata barang yang tujuh pak, mana cakap yang kau yang cakap pak. Yang kau lebih banyak pada pak, dua ni pak yang dua kiri pak. Kalau lebih banyak sih mereka tujuh beri pak mahu ada kecil ini dia naik semua
0: amen. Amen, amen.
1: Amen, amen. Kini apa tuh erba erba Yesus.
0: Apa tuh erba boh Yesus.
1: Baca albert kita mana?
0: Okay.
1: Madam mana itu kita mana?
0: Hmm.
1: Ah, mau karena Yesus kita mana?
0: Hmm.
1: Nih oleh dengan kita mana?
0: Hmm. Medigum, medigum, ben won't come. Speak FM, hello. Hello. Okay, we are not chim. Mokane ke bot hanyere ka long hen afo chone meguin.
2: Okay.
0: Kero mo chone ni.
2: Kero
0: mo chone. Ajuri la. Ke paga naga naga.
2: Afo le papiri
0: ba. Afo I piri ben ba mami.
2: I
0: want to ask you a question.
2: Alukana. Yeah.
0: Okay.
2: I want to come on a
0: Okay.
2: in the Maghreb, in Kenya, in Nusata.
0: Okay. Hello. I paranaga. Okay.
3: Amor ng mara kung bara. Amor magina.
0: Okay.
3: Amor lo magina. En madis lo tanya lagi ya mo.
0: Ani ang obela dira yela.
3: Aya ito ang mara.
0: Okay, yendang. Yeah, mero yela kaya moro. Oi mero tim gin manyen. Ma akipot Roni di saka dakira pawichel o karo tira ti hikom chawa pa mi ko dikko mi nir matin yop mi gen matin lawin radio o ti kanyo akane kachil wan ki di bit ngay ni manu tin ti chan beach wabi beru ki Bishop Oscar studio kakany mename Christ mename Christ Christ actually mi Christ Mercy International okay meno ngomano ti eno kwarge kare yu di kumenir matin lawin ready waka mete ke nongu chimano mario ke botin kano wadugu chen wanda kwanya wei mano yini penyo yin nota biro habira biro hangwena chile ngwen habichera bichera bichi nota rio not not bungwana bicha biro boro habita boro pampis pamela fochu ni matakto twa langeni kudiku mambiga bina no donyi mabe kepano ti kere eno kare ke kare